0: bilang kita dari ini, Lut. Lut.
1: Pasien orang bilang suka.
0: Om.
1: Sekina, sekina. Kita malu puk lagi dengar mas kudu.
0: Om, Billy.
1: Desi kontolame. Kaya matuhot. Wala ko yun hubuga. Style ko lang to. Para nga, magkasulod kita dari. Ganyan, sekina, sekina. Sekina.